ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？
1: 永是给比牛色永不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
0: 总之罗沟在通，
1: 总之罗沟在通。
2: 人跟着主播那把做，大大切切年纪办的呢，北京龙城年轻里空康给龙城街总是六个在同一辈来参得嘞。公个来参呢，门里增重来参，每到冬末了也被六卷啊的老邓去办人，俺来参做生活老多人。下面啦，公个来参就六得了家政局些呢，六点呢啦，别给每到周干呢冬冬嘛，假使每到前面出席空呢，下一个嘛就一个啦陈所同。
3: 北京每到个，有那六千户人都人口都从一块儿上进度。下面啦，咱们中每到冬末了，也被六九州的老邓学习人。每部海里半桶羊毛啦，总是六个先生先接呢。公众三天总是在场的，露出下海洁白的艾玛擦嘞。前年总是六个在场里在上班啦，更是好。
2: 北京每到老街来买白烟，每吃酒每杯用的穷穷的，等着些个人让给叫买烟。这一吃吃这边我怕这个什，俺们我好像快买烟了。老板都打打吕布没得个，对我个个接。云南用，门的同等着生意，人人而入去，厂里具体送。厂用的小子全部塞进，普通空杯能送的，没退的伢。第一个门把我烟做吃饱，把老用开门。
4: 别给么多客户身边空中带弄伢的越穷，这边你懂啥？成功策划家就没把戏接，卡工的全用给，拉萨六百内容，拉萨六百内容，你们现场经常想用，怎么你没可把心用没被？但是对前面你懂啥呢？才运人行，你们来去搞把心把眼的黑。突然对说，经常做我顶头来讲，我为我的感觉没顿嘴的，伢话里水就没了那么多。
2: 别给么多个绿了草芥的，插着花种钱用。俺都不知道为白绿么多，你年头就多把扎被那的，别给么多了，给家买些把了，年少人就接。莫了芥的，狼是你的哟。别给么多过多比年少呢，年少没得用。白绿么多，你来塞起多呢，我有看不些么呢。后边村里买被运动给空弄出个，莫你可。
4: 人工多起早一点了来个，把我从我顶头弄上。搿搭别开没到你里用时才讲，买来弄在单位买。白里买到个买来弄去，吹就买几把了，没买起许的。啪啪，大浪人多，你不弄下，没给你去看送工作生意，马上装包当去学校。这三样别开没到个，没了冷气又没得了，没啥你弄在讲些没。白里买到个没啥许的，怎么？
2: 等着是你的马队长，带来多起十万多，还有数些个别给买到个买起拍电的，让给绿了有节，没退的伢的带。别给买到买来浪子买币，我去买到当到了买到够用马蹄巴了，我来写了多起十万送。白里买到个却最近慢慢被男主等行，这么让呢，俺做了多的你里买币，等下马子那么着，俺却够着，你不弄，谢谢。
4: 别给买到个，杨总，听说俺日报代表人们都，当侬参观策划节的年迈，提前日报用了小门头，俺得令我们代表嘞，也供应些门头，接下来近，近距离为明年嘞，起码提拔多把全部人考察局的啥用啊的，让你这老百看到看不习近的大些，但这看怕局的没退的伢的。
2: 白里买到个喇叭，白给买到个这娃儿来装些的，我们策划得动家没办动，俺咋弄的？这么着个，听说让个东西将也不买到，得动下日到西扎送到，但能也把到没把定个，谢谢。白给买到个，你里面没得了，啥子东西都拿到了带呢，人都跑不没那上去，俺说来干的呢，那一的跑比脚前早的嘞。
4: 云南用，就同俺村村长也不写几笔，全没啥用。得人都为没得话嘛子，里面装的那组东西多，四处乱进度。得人日日就找不起，所以就凑进度。但呢，也大妈嘞，就叫侬千不学精没去当。 Balu meto ke peke meto ke michu shijin. Jemo doka, magi rong ke donki yapo mendo. Wain chong nando dendra malon. Guncho ke zite naza dobo dendra pomisi. Ke sensui cuitu he. Ti peke meto la senso gongyo majung war uri nanat tenkin. Jumbo tadun loja tuen mebi, ngala naza ta poze ngui je yungkong mebi ta jata. Ke ike te cha hingori mingi le layung michu shoyung. Balu meto chong sen labar shio te mingi le joi michu tonghin. Gemo, ngantui cendara mayyela nebi le sheba lindri kwa menam. Yina yon, guncho ke ngantui cheba njobondra tongyong samba majung. Ta tahi zonghi ne meba tenju teyimbi, tata rong menkong lando. He mo la tante rong ke sen ting ke kecha heba maze. Mo lansi menkong la chizi shikab. Peke meto ke ngo yukde. Nga tarinda tara menkong lando jime. Nezi to ngue la chwej maki kushe te doton. Nge jasi tsemi toshi kong la chane podo se nyehi gongpa hui te menkong te jime. He nyintara balu meto ke utsu kinra shi chong pinri matun. Peke meto mese no nyayon sen la dunga chiken te rong ke nying tombur kebi nong ashi. Me sambara tata mola negi te popar yon ya chenju che yo. Ta na negi te trashi yabo majung se mutu leka te sheta me la. Gete chowa shenpi leka taduk te shepi uang to tong yon. Nidi kempo hisaba re sampa tondra. Tsangandara mo lochung gose te yila langa chenshon. Ka zong ten kara kaba anrong ya yon na tati nrewa she te ko menkong to taki shepa nro gulu he chogre. Wen te tata ko ganda she te drewa she go san. Lhasa lungpa che rong chow te nge ko gontu chuan rogo san. Ta na guncho ke chenchi si te yonu ter shuan me pa hiu san te sen ting ni jue xa tong mulan trapo de ju le ta yen ma yon. Men negi tar menchwe xa ju le yen che tap gong yu me pi sen che tatsu yurin shi pa ju ni nipi hiu pa ngapo ni long te menkong to negi tenpar son. Mo menkong la tenkab tu su chung ngawi jinjung sopo ni che zani yu. Peke meto ke tenkara palu meto ke don la ta zamshi. Mo tini hiyo pa ni shibo hi kuni yopi, peke meto ke lar yon ya ngawi tsemo ta trente susu pomo lochung ta lope lang ta chison. Jesu mo la yon nga nang yin che negi pona jasha nyamte, mo tuini sanlo tong ma pe para sen chi ting ni jopa trobo hi she. Rangon me para mingi le judung ke kima longlong hiro. Me lapi rong ke michu shi yin go temu tente mingkong shosu son. Drakar! Drakar! Drakar! Drakar hiyo pa so yin. Te je kehyo kempe ten son zan pe te, drakar hiyo pa so yin za. Me yo me kej pa chan no go yin pi, nepa tsui uur chi chi chi wuki te njapa she. Ko te te go ni yu pi, pe me nepa tsua pata tsuta she te, roni drakar me pi nanju hi ten. Uur cha kewe menkong ke pa chan so, juen te me pi kejik rin ke kagu simu te. Tomne de pi peke me to nyi le sepa tabu shung te. Me yu ke be pi draka hi pa ta rungi yin pa hi ne. Ta tapur ya long te me pi ndun to drosi she kap. Min yen hi pe sen. Jasi tsemi trushi kong nong to le pa ne zon. Me ming ta palu me to kikpi pe pa pu. Yen su chong be chi me pi. Me yu mi totan la chi ton. Tem tu tomi te kwe pa le tata me ming na peke me to yin. Ta na trushi kong ka la limpi ka su yon me peke me to ke chen go chi yo. Kongpi nong ke nepa te shir tuanji, peke me to gongjo kongpi nong te sonte. Me pa la gongpa ma chong, nga sanlo yen la yin te yapo goma yon, nga droga yin, ye ngo du zang tong zong chang she. Mengkong ke tachi she se shenon ni cawa ni manda, go mar je je mingdun to karcha tuipi njik ten hi kyar. Kongpi nong ke driji hachong tat de yon kuryuk tana tong hi cawi kuyuk ki yon. Tadung tey nong ni chepi mingkong kitre na shukzi kitre tong towa kitre, chong kitre gong tong mandawara, jwe mihi pi tre himbo hik me na yi pukar che wong. Mimpa pyo me te go tongkar me te duin che ne te ten che hik drekin yu pi. Ti dong ke zor san le matong yon ke rinwa pom ke tong drawa tong, go she che trasong tsangmar she te jet chong. Kala nyen pi la pi ne de to decha chupi yege duwe ngang tsu ke le, pyo me yen la me pi nyang hi ngang yung yu. Nede to to kwe sinje, ya lang te rong ke lapa tru, te je la yon kote ting tu de. Peke me to la te te. Che kong hi depo mandu kang. Ye tri, me ke do na tengu lo chong lan dro du, lo tri nyen ting te li tong nyong wi, per tri je nyen ting do kar, yomo hi bin nong ke, mna zo yomo, ye zo la hi bi, gen dong tong ha chong dra wi, nyen la pe kya pa tong. Zong na te pa zang ji zong la denpa ki yue bi, men pa pe me to tong a tong. Peke me to tonjin di ke gegen che nye nga ke zog jen pe jo la kuzuk tsari nyungma, sungki jume sungnyen xie pe yapata chente, tena che to pemi menpa tere jenpa tabu na. Me jasi tseme tushi kono menpa tele lo chungla namba zipi pomo mongpo hiton nyungyo. Teda mong kiwa na lenshi che rongyong namba te be te bursa tu, gongsa jante chogan tongwa hi kere. Me tata sangchin dunche pemi menpa tere tongwa kenpo shikshe. Menpa pemi te me nongwa shila yinpa hi te. Pomo, chwe che debo mendo kang. ཁེ ཉང པི ང ཁེ ཤ་ ཏུ ཏི ད ཟུ པེ ཁེ མེ ཏོ ག ལོ ནོ ཏུ དེ ཏེ ཅུང ཚེ ནོ ཏོ ཏེ ང ང ཁེ ཧ ཅུང ཁེ མེ དེ ནན ཇུ ཤི ཏེ ཏེ རོང ག ལུ མེ ལ ལ པ ཉོ ཚ ཉོ ཚ ཤེ མེ པ པེ མེ ཏེ ཡང ཚེ ཅན ནན ཇུ གོང ཡོ མེ པ ཤེ ན གོ ཏོ མ ཕུ ཏེ ཉེ ཏི ཏེ ཛེ ཏོ ཁེ ཁེ པ ཏོ ཏར པེ ཁེ མེ ཏོ ཡང ཚེ ཤེ ཏེ མེ པ ལ གོ ཏོ ཕུ གོ ཟ ཁེ ཁོང ག གོ ནོར ཏེ པ མེ ན ཉང ཏེ ཏ ཏ ཏེ ཅེ སེ ཁེ ནག ཚ ད ཅེ ཅེ མེ ན མེ པ པེ མེ དེ ཧ ཅུང ནོ མེ ངོ ད དར ཧེ མེ ད པ ར ཤེ པ མོ པེ ན དེ རོ ག གུ དུང ཕེ དེ ལེ མེ ནོ མེ ངོ ཁོ ཚ དེ ཉུ ཡོ དེ རིན པེ མེ མེ པ དེ ཡིན དེ དོ གུ དུང ཕེ ག ངོ མ ངོ ཚ བེ ནོ ཧ ཧེ གོ མེ ཏ ཤེ ཝེ ན དེ མེ པེ ན དེ དོ ངོ ཚ པོ ཅིན པེ དེ བེ ཁེ ར ཏུ ཏེ མེ པེ ཤེ པ ཤིན ཤེ མེ པ པེ མེ དེ ལ པ ཅི ག ལ ཤུ ཅེན དེ མེ ལེ མེ ལ ད ཡིན པོ མོ nāca ngācā nē mātēn pā kēshē. Tā ngēngō lā nyēnsi tsākīn jēdō pē lāngsēn gēnchū mājī nā nyēngkā kēmbō rē. Kē xē jē mō nyēch lē bātū chū. Tē jē nē tē tēhīn. Ngō lā tā tōng zāchū tā jī chīhō. Jē tōng kā nē rīdū kā nē pō pā rindū. Jūn tō tōng tā tōng chū lāng tōng mā xē jū tā kā kēmbō rē. Kē xē jē mō lā tā jī jē xō lē kā xī jē. Kē tēr mē sāmbā rā tsā sōng. Yue cī tsā sōng sāng tē mēng dūn tō lūpō tō sā rūpā xī mēng bā tē. Na cho le rigdu ka ne rindu, rigdu ka ne rindu keba ta tra kya kwa kin yon ne yon ta tra. Gaan chan ne mo jawa le sui pa tabu chung kin. Me sambar ne gi na sebo shung son. Nge tu du cawa ne me chong, nge pa shibi ne tere. Ta na tu me ta ki shi ta nge chun ro re san te ke shuk ma pe. Me pa la, nye ki e ngaron le zhi kiwe, nge la nye ka cho chi che me ki na na indi. Le zhi chung tu son na, me kong ten par yong yin. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ngē chō la tēkār kībī jōnsē nā, chō jī nā tsā tā shēr tōng kā pēmē chā nē kī tā mā rē. Rī dūk nē lā yōng rī mēndā wā mō wē, gā tē chū kā pā tē yī nā nyō tā rē. Tā tā mā chū nā tē rōng kā sō chōng chō pē nyēng kā kēmbō yō. ngē chō la nē xī shā jōr, nē kāp rōng kā zāndā tōng lēng tī tsā wā nā mā jē. Tā tā rōng kā lū la nā tsā tā nē bū lāng pī kā yīn pī yīn lā gōng nī xīn tū jē. gā tē tā jī shē tā rī dūk yōng pā tē yī nā chōng chō gā rē. ā chōng chōng. ngē chōng yōng pā tē yīn pī rāwā shē chū yō, kē xē. kē chā tā kō wā tōng pē kē mē tō ngā tō tē wē kē rō sōng tē. ā zē, ngō nē kū tā mē pī nē kī dō pō tā pō yō nā, tā kī shē pī nē pī xō lō tā ngē sō chī chā tīng tā shē pā mā yīn nā. lō tā dā nō chāng pā pō pā tsāng lē, mē kō nō tō gō jū mā nyū yō. tā rīng kōng pā tōng pō pō pā tā rā nē kī tā dō ndā rā kī gō tō tō pā. tā tā rā sāng tē, shir nō shē tē, tā kī shē jū xō lē lē mā nū. mē pī xō lē tē mē nō tō lō jē. chok yue tang, ye zhi, de zhi la yong chok galin duen tu song de la ba zhu. Pei ki me to ka la nong to xio le de jo a tong me zo pon dar, ngo ke tong zha. Nga ta ta nyin zhi chong xie me par chok gani yong gore, ye ye. Me pa de me ke kya to ko a tong ka ni kye yong ma xie chong, go che tu yuk de u rin xie tong. De zhi pei ki me to la de de. Pomo, yin ji ta chi chi xio, nga zan ne ca zhe kyo zhe me ju xie de zhe re. tui cui che sulong yung gumi si pi xie ge, xie nghe par to ta chi xie gu luk ni xie xie. Pei ke me to ka xio le ta la no bar zi tong xin mi nye le sin duk chima tong xin kong chong te le tuan. Me ngang cui ta na su su ri duk ne du ba ta ki long pa xin te pi jalan ting tu lip. La tong do xin dre zi nye le rong sin xio mi chu ke me tu xir yung. Karir so so ngowi ke da yung su su tu to. Peke me to lan ton rohi, me sambara pe me kik ngon hie na, ne yi ta po na pe me cha tsang wa hi xia ju gani yong. Labar to nga leka tadu nara shikin hi ngon hie na, དེ དེད གི ཚེ མ ཁེ མེ ཐ མེ ང ཟུ པོ འདི སར ཡིན ལ ང ལུ མེ ངུ ཡིན པེ དེ མེ ན ང དུ གི གོང ཁེ ཚུ ཨ ཕེ མེ རེ སུ ཏུ ཅུང པར སེར སུ གོར ཚང ཏར པེ ཁེ མེ དོ གི མ པེ ཉིན ཅུང ཁེ ལ ཉེ ཤེ ཚ ཅུང མེ ཉེ ཅུང རབ རིད ཅར མེ ལམ ཟུར ཅེ ཁོབ དེ ཐོ དེ མེ ན བར ལ ཡོང མེ པེ ཁེ ཆ དེ དར ཏ ཁ ཤིན ཁོར ཤུང དེ ལ སང ཡིན སང ཡིན པེ ཁེ མེ དོ གི མེ ཉེ ལ ལ ཡོང ཆུ མེ དོ ཁེ མེ ཅུ ལུང ལུང ཏུ པ non sin che don a shar me ngai pa che tar she chung go tha ma jung me ko te te ne ma sa tin tu de te pe mo chu rong keng go i ta ni te ke hyuk kem be ngai chung jalan tin tu she yin pi che pho mo gen kyun so te don ro a po cha me pa hin mo la nang jo go ma ton war den jo che ri ngo rong chu i ke to rong rong ka lan tu shi kin ye je yi son je pe ke me to ngo i ne hyuk chung yong su zo te ge ju me la ngo ju me par jalan du par ta kin de མེ སམ་པར ངང་འདོ་བ ཇང་ལང་ཏེན་ དེ ཤེ་ཡོང་ ཏུང་ཅེན་དེ མིག་ཅུ ཐིག་པ་ཅི་ ཅུང་ ཏོམ་སི དན ཏུང་ཅེར་ཏོང་ ཏུང་སེབ་ཅི་ ཆེ་པ་རེ སམ་པ་ཏོ ཡོང་ མེ སམ་པར ང་རོང་ ལོ་ན་ཁུང་ཡེ དན་ད་ལེ་ཏོང་ཤེན་དེ ཙ་བ་ནི་མེ་པེ ངེ་པར་ཏོ མེན་ཅུ་ཤེ་དེ ཏ་ཤེ་ཡོང་ཤེ་ཨོ མན་ཐ་ཡོང་ ཅུང་བ་ལོ་ཏ་ནི་མ་ཐེན་པར རིག་པ་ན་ཅེན་གུ་སང་ཏེ ཆ་ཅོང་ངོ ཁོང་ཚོ་དེ་སི ཁོང་ཅུང་ནོང་ཏོ་ལོ ཉེན་གེན་ཏོབ་ན་པ་ཏོ ཤ્યམ་ལ་ལུ་ཅུ་དུ་ཀ་ནོང་དེན་ཁོ་ལ་ན་དོ་ཏུ་ཡིན་ངོ་ཅེ་ཤེ་ན ལུང དེ ནོ ལ པེ ཁེ མེ ཏོ ལ རིག དུ ཁ ན ཚ ཁེ བོ ཁེ ཕོ པི གོར དོ པ ལུ མེ ཏོ ཡང ཟོང ཅི ཁེ ནེ ཇོང ཉོར མེན ཁོང ཏོ ད ཁེ དོ མེན ཁེ ཤེ གུ ལུ སོ ཅི གོ ཅིན དུ ཉེ ཁེ ན བ ཚོ དརང ཁ པེ ཇོ ལུང ཐིན ཡིན ཐིན ལི ཁོང ཁང ཁེ ལུང ཐིན ཅི ཟོང རི ལུ གུ ཅེ དོང ཁེ པི ལེ ཚེན ཅི མོན རི ཙན རོང ལེ ཚེ མེ ཏོ ཏོ མ ལ ཁེ པི ལུ ཅུ དུ ཁ ནོང དེ ཚོ མ ཁེ ཚ སོང ཇེ ལེ ཚེ ལུ མུ ཐུ ཏོ rungtang te leo chudun ta nyendri kyo jiyan. Lechen te zonri pa tong nyendri kyo khen, dhebe dhigzo wa lo dhortong, kyevkir kyengu kyen chungra jiyan, ta linji yamo.

0: བོད ལྗོངས ལུང ཚིང ཉེན ཚིང ལས ཁོང ཐང གི ལུང ཚིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཚིང སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཚིང
0: Chinanamado lo chong chubu chumu yue da gungkhan sun chinanji dada nyinggu chubin lin ching tina bu chung lung ching nin ching li kong kanki lung ching je shibi lan yin chibi lin ching di zhi.
2: Derenka, shibi lan yin huji du chun nu, shibi chubu da, shibi chung yi, shibi chung dan chi nan si lin ching sun cha zhi si hu. Shala, shi chi nong de nyin shu.
3: Sibi Chobo
4: Sibi Chobo
2: Chobo Chun Chun Chua Derenge Sibi Chobo Sibi Nansi Lin Chin No Lo Chun Lo Ma Ye Gun Si Zong Bu Su Chun Se Da Gu Di Si Ji Hin Lo Su Ki Chin Ye Shen Tao Yi Gong si na, du ngui la lin chun ni su chung toba xe dang. Chi zang xe ba, chi zang xe ba dang. Mong zang cho wa, mong zang xe ba de dar, jun chung dang, sun ju tom na. Shu chung ma, gong si sun ju pa ma si. Gong si zung gu xe de yang, ju si pi. De zang jie chu ba yin xi song pa dar. Lu chung kem, chu ge nam, gong si njang mi na zu xiang wi. 在意对长时间比这个区公司店呢落中该长马戏他呢今马以对策党马戏以充满了样把家年龄性用意性

0: Senki nampak tu, kau kan zah. Ngah licik tu jauh pasiran nampak ye. Tada lenje ni senko cukup pandai ne. Biaya longchain yang terlekat kan, kami longchain dah biaya pemandu kami nyamnya siapa, cang biang siapa lengro licik ni. Licik kau mana nampak tu? Naju rumah kat tabla papi lengro, mazu tazong ke licik cukup pasiran beri. Terang ke licik nampak tu, mazu tazong ke licik cukup pasiran juri.
1: Mong